0: le twe
1: ha a rona ga mahete
0: ka o fela
1: ke ja bana sa go bonda teng kana le di mal datu ja
0: o jwa lo ntate
1: ke we tsibane mo di kere bolela hore a ke le betse bo ya hore na ke le tebe
0: e ya ntatwa
1: ya le ibe ke na le bana ba ba sa ibe ke no wa tsira ke yo ne di jere Isu, masaya kata masih ramai temu nunda dia, rosak ramai suku, masalah fikir fua muno.
0: Oh.
1: Apa dia umbia?
0: Oh iya, so kau apa pilih sali walutu?
1: Ajar dia, negi sali, ajar dia gigi buku kau dah lagi kena.
0: Ii, anta.
1: Isi dia nala orang, tahu jauh dia, ah, nawa kau orang, aja nak guein gigi sali masih sali, jadi faham lah, bawa kau bawa sini nama. Ee mega nga maya muru ba ba ka ba bo sai wo ga na wa mo wa fun kwa ka ba ka tu ba tsa ba tu ana ba ma ba ite ya ma ba bo sai ba bo lu jo ba sai mo sai na bo lu tu ba bo sai do na de ji bera ba ta ba de ga o ve na ga ji ga ya ji ta ka le ba ra o ji ba ta ti ja ba mo ye ga na ga ne da gu gu ya ta ba ji ki ne ti ti ta o ke bi ba ba ga ga sa fo ba ta ga ta gu gu ki ne ti ko Barulah kalau je ni baru ni dah belajar dari tahu ke ugu.
0: Ii, anta.
1: Baju kita dah terbalas, lama tinggu saya, terbalas lama tu kau dah lama apa? Yeah, lagi ada tu nari itu. Jadi saya kita lalu beri itu, nama nama yang saya siapa saya bawa hulung bawa nama saya bawa tanggul itu hulung.
0: Oh, usah lebeli itu.
1: Jika kau mana aji, aku bawa saya bawa ibu tinggal muka. Uga mau makan buka, mereka sambil muka, muka, baju baju lagu, jika kau mana mana. Kalau lagu betul, lagu betul kita orang bahasa kita orang muda. Lagu betul kita orang bahasa.
0: How cuaca ni wan? Kau lawa sikit, kau inzil cefu kali ni.
1: Aje ni orang orang kata orang mungkin kata orang bina ni. Kita orang aje ni aje orang tu belum cinta ni. Kita ni orang kau, aku betul kau minyak dan tiunya. Oh, saya kau mu, kau semua balap balap kau saya semua kau kaji. Dijo, Mera zindagi ko yi da yake. A wurin da na da mal da duniya, na ya ni da ki dubi tare ni ho han.
0: Ah, ki ale wan da twaka.
1: Za ba je biyi na da ba, ni ba ya ta gura ba. Ba na yi ba na da duniya da tuso ma za su do sare sare da duniya tuso ma. Ki pa san han da zi pa san ga gali ji uribo, a ji bore ma da so mu.
0: Ah, ga sale bele zaga ta ba bon.
2: Hurinyane ya boraro hurinyane ya boraro e wena mmamedi pele re fihla jwalo hurinya ya boraro me ganne le ka nete tse re bua ditaba tseno tse monate tseno tse leng gore ka nete maikutlo a gao a bohlokwa wena ka go fetisisa dithata ka go fetisisa goba bomme ba bang ka nete ba buitaba e nngwe ba re nna mohlomong bonyana ga ke bona ga e baneneng ke taba tse tsaetseng pele ke nyalwa ka gara lenyalo lena ka nnete ga ke utlwe ka dina le bothata di ka nthata falela boemong bo e leng gore ka nnete di se di tlaya ke ne e sentse ke phela le ntate monao ntate ke se ke phela le yena e re le ga ke sheba ngwane no a tlileng ka gara lapa laka ke thole gore o monyane le go feta bana ba ka be e leng gore ke ba ka gara lelapa ka mona jale ya o ruta gore bano ga ba le jalo e tlakile ntate o ne a ntse a bapala a le ka ntle ka kwanana jale ka nnete nna tseno nka se digone nka se digone fela jale maemong ao di seng di tlaile ditaba tsona di lokela di shejwe ka nnete di etswe ka tsela eno e leng gore e tlakile goba ka nnete le wena o le ntate ka nako e nngwe o ne o sa tsebe gore ditaba di ka tsela e tsena o ne o sa tsebe gore maemo a tsena motlhomong o le a fitlha wa bapala kae kae mo o neng o bapala ya re ga o tloa ka nnete ya ba o ikuetse ga ona le mathata ka moga dilemo tse ka ba masome a mabedi oso ntate ke ntate wa ka ka ditaba tse tsena le tse tsena e reng taba ena e tla reng taba ena go mohatsa e reng taba ena le go bana bana ba ka mohlomong e tlofitlha e baka ditaba taba ena gore hele ntate ba nna a etsa taba e le boe leng go ka nnete re ile ga e bona e ne e sa dumele gore e tla fetea taba eno empa ga bona gore ya fete maikutlo ano a gago mamedi a bohlokwa haholo maikutlo ano a gago a bohlokwa haholo a bohlokwa haholo e leshome fela metsotso ya rona pele re fitlha goreng ya boraro pele re fitlha goreng ya boraro ka nnete motlhomong e tla re dumelela gore re tle re nke baka bang babedi kapa ba bararo